Tikeshinai pia mbila pantawa suma na ina pakat Tante fika mwona abasa ina ya sa umwe Manuel Cardoso umwe kumashibisiguno Apariki siwa na Felician Tio kumashibis kachuit Nekanu kebo kudipantawa kumi Tiriti fika nangani sa chikauchino sa chupitisi Maka pani kampira kufa kulipu

Tak usah negara yang kata memang hidup bangun kan hari kumene bos. Kini pasal ini sok merzida zanch berdiri juga rumah put. Kan ini zaman hari kumene bos. Sok merzida kau masih bersuara.

0: ota
1: aurero kuti haino zvinhu zvina zvino zvimarisa utsa izi
0: kangati yandopanda nzeru pena matiti
1: ukiritsa nchiro kukambirana apa kusemhana maganizo kuna kuri wonse chinhu chabwino kubasi
0: inatopetsa
1: kwaimba kwa Izaki Pedro
0: ndikamaenda dzikono muenda tawiralo mukati
1: osidapa ndinzeru kupangwa akutero kuti kwamaenda kuti kudi ndani yawa kudiri umotawari yawa Radio Mosambiki meneri kulutsa kuzokera muno mumzinda wa Tete posidapa ndi programu ije ndithu imene ndithu programu ya posidapa ndithu tibwere ndi programu ija ya nzeru nkupangwa kamchacha kukhongoza uku njinga kamchacha kukhongoza kuti ifeso tiri kumvetsera Radio Mosambiki ndi masiku ano tukamphepo tukadambo menya kadambo menya kamphepo ndiyetu ino zinthu zake izi zosabwino yayi Radio Mosambiki tikulutsira maprogramu athu muno mu mzinda wa Tete nthawi yathu ndi 3:30 kinzora 30 minutes tibere ndi programu ya nzeru nkupangwa.